Tito mfazi womuntu Thembeni kuza lapho na ke uzika kade kaphikela ngalesi khathi umfazi womuntu isihloko sengoma intatheli zona zingenile zathi anyathele lapho na ke amadimoni ya wathinta umkamuntu weThembeni kanti speaking of umkamuntu speaking of umfazi kamuntu usuku lukhulu lapho na ke kwimbokodo yasemakhaya it is the international day of rurali lapho na ke women United Nations iqhakambisa iqhaza elidlalwa lapho na ke abesifazane abalapha na ke emakhaya abalimayo abasifazane abaselene imfuyo emakhaya abesifazane abajova izinkomo emakhaya nokuyibona abasala bebheke imizi yobaba obaba bengekho besemsebenzini lapho na ke emakhaya suku ke lolu la establishwa ke lo ngonyaka ka 2008 kwakumhla

0: kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
2: thola insebenzo zika Dr. Mzinto Ngema

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.